0: Al.
1: Kok tu mana tu ngoh? Women's Polytechnics apa ni awak bertingkat bagi ni? Orang sajak. Abang kah Information Technology, Computer Science and Technology, Medical Lab Technology, Electronics and Telecommunication, orang jaga wo. Tabuk kau lebelai nah hari jadi tu ngoh. Abang kah 13 Julai ni cumi 17 Julai yo nah hari jadi tu ngoh. Abang nak kariko, bus kang bahag. Abu, tiap aku jaga nai. Orang kau mana tunggu? Abang kah? Politik apa ni ni bagai? 21/7/2026 ni, jarau, fungsi, barat tampon cumi ekta jora. Jarau aplikasi ni mana? Abang nak kariko, orang jaga tunggu. Je aplikasi ni nama sungguh nak tiap aku hamkan nai mana? Apa ni ya? Umen politik tu, no notice buat tu thangi naik mana? Jadi berarti ingna musung naik rok. Abu nak kari go? G N M male te female ni begai orang nahar jagi tunggu. Abu ngka B R M nursing science I G M hospital. Begai asuh thay tunggu. Baci. Abu mising no reserve S T ni begai tunggu 16. Tiada tunggu. Udipurwa hin tunggu. Tapi Training Institute Place Compound Arbo Tongo Training Institute Koyla Shahar Unukuti Tipura Arbo Tongo Training Institute Aro Shantri Bazar Shatri Parbo Tongo Narakar Thangine Nai Manai Obongka Paithak Salangka O Talino 28 July Narakkebo Bortingna Musungangke Thangi Nai Manu

akan sebenarnya aku telah kau berpandau seng tahu Hindi token desa pun kenalannya awal dulu hanya kenal lagi sini kau berok di Hindi token desa pun.

0: Sudan sun cham jini o sebo kanya simia. Jeng nukung ni je samung ka bang ma. Nukung ni samung sabung kai sini kai bo kai beya. Abuni bagino dati nyo sung basa woi chai to goi o samung no. Bo samung kai nyan sabung samung kai nyan o sung tin gonta chai gonta ni bising ono ang a samung no kabar kai kalang na ni bagayang sai to go. Ngai abuni bagino ang dati dati no basa wo ang mung ni mung tam. Musabu was on Jaime of Letabu. Mum Tambo Canyanango, Abuni Bagno, Mukitang Robotson, O Horror Away, to El Keton Tonananta. Ah, dear Kayahangangai, Punga Agugia. Get Abu Anisai Boro Colestanani, Bini my Bini Tipin, Bini Juta Hona Hoite, Bini School Dress Hoite, Bini Kamunzumundot, or Bini Juta Hona. Abuni hoite bono subananango tabuni sray roko agin sray singhaya tabuni sray rokun kha ki sa buma buha sabo khayo hune borok hamjak ma bisi man bule tabuni sray roko agin sray rok sini jorawo hunkai sanglo bisi hamjak ma lo mai abla mo buha bai sang nijini sam sam khai thango sang nijis apuro saiman ange tabu ni desai rok tabu ani busai bo bo thanai phungo ai o jorawo Bini tipin senam rohani, ani senam rohani. Am kaya bunya, borok bo ano joto tubo mansak borok ano zuba wo. An my box itu angkai bo cap kanu kai kya. Padi sa nang layan, sung tipin cala layan. Samung simi bo obi singono sung cala yo. A samung obi singono korok sa mui panu boxa dika. Korok sa tiku tumpan boxa ka. Korok sa tiku bisna panu tisa ka. Nok panu fara. Oma hake ani besa bo zuba wo. Abu ni bising tino. Tapi bosan ni samung tu tunggu. Ani jenis jenis samung, disunani, nakal panani, sini balik bed polis kerjanya ni. Abu rok buat nang beli sini, uruk kumro kasih kusubo, seng kayo, ah kumro buat tuiluna nanggo. Abu ni bagi no seng polis ker polis no buat tuiluna nanggo tabu. Samung tu payah, jadi kerjanya ni sini kerja samung payah, kerja ni sini kerja samung kiri. Neng nok ramdi neng samung samung uruk nukhanga, kunawo. Bank botol panang itu kan, abang nak panang kipi nanti musung kan? Ah, jorang maya, bagi abang nak kipi maya, tapi caca panang kipi wan, ambil opan orang jaga. Jeng kebang macam ni samung tu, oh samung ni bising kan? Jeng dua panis samung bukanya musung beli, kisah misa. Bunyo suban apa musung ko? Ang tabu de cabung, kaya office tangge, jeng selarok bay baksana samung kayo. Jeng oh beri bini oh samung, selani oh samung ni bagzak kiri. Abuni bagunya seng, ah samungo no, ah samungo bo seng, ah office bo thangdi, ah office ni samungo khaydi, nok ni samungo payi khaypedi, abo office tungturi samung tangtu tu nyo neng yang samung complete khay kalang malia hangkaba, baka kep kep tungkana bule, ah samung ni bagi bo seng kep kep baka, yang ani office bo ani os samung no, tini payi kalang nani, karena takesha samung rom nani, abo hai, kebang macam ni samung tung. Abang ni bising kan? Nukung ni borok, coba kangen kay kisah tak seng samung pat kay malayo, coba mama kangen. Jora jora, wah sini sakro bu, wah sih usah hamirok tunggu, baka hamirok tunggu. A jora rogo kay sini je one cuk mani, seng nok nukung khamani, bakra je bakra, basa mari baham je basai basa tu ino nuk nukung bo khalay beli. Oh jorawa nong, sini ya si pasta saman kiri beli. Borok ni buka to, sini borok ni buka ya si pasta saman kiri. Borok ni buka berjuta juta nong. Abu ni bagaiyo, masak lagi uta.
1: Mungkin oh jaga to, sini beri rok. Beli keno samung, kelainan ekbang nong jago. Sebab kaje tu nyo, nok nok ni borok rok ebo, milih uti orang ni. Bekerja zik bekerja, buperang zik buperang. Kotono sini, kotono tanido. Belanya sini.